0: akateki medi tubano tunkubana medi oyo mulundi lwetu pepya
1: Omar Omar dimindi diwe vinu vidikidiki vinava bikumene medi akulundi lwe pepi andi nyatanga na mene wakati ya wembula lila ledie na mene

0: Nona kampoto kon krona kanasi Radolfo ho cruela ho pia kan krona si Radolfo boa tarde. Nasir Adolfo.
1: Zé, o pia boa. Era meu leque mafuki equipa Chopili. O Katula ada ya un macam ni lo kata insafari panti ukade kwa pindi nyeri isikbulu kemana hora unte mafero fiaro makala toko o kuida masintan o jornada na kuminasita o mostambol o akuga pimpele hon vire ewe leke mafunti yala necho wote mapembi inya anaromeli ha ukuma mapuri yale ari uwoko pisa nina yala kwa masindano kinani pelaze kalihere.

Ipatani mayoi bulela una tshwela ifaita ntirina ya unya wa matatani ni masi ni nisapao asunku encha nkumihenra ureta amvira matatani weho na vraka mavi wala chitu chona na raja pimana ni hana unya wa matatani weho wakila imara wani huko ni masi ni nisapao wala niturwa wira ni ine majerihe nureta toko goharia.

0: Motuka loko kolera nikhalela ka nthiti unyawa nihinati uya wala nathenka chaka ijolya nihinati only hatoto iyolya ni woma la ungwari haifralda ikinaku unyawa woma la witungo cha usentina woma la wirehenra cha mpulani ukothomola wala witandria woma la ukwanya inama ni woma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuele unyawa matataniwa ni masi ninisa pao itu inloki ha ukala ntu nkinako.
1: Ukika vovosta kozinya roji.

0: peli upapahia uhina lia, mana inika ilaranja inanahi konta chinane macherireta.
1: Va, nihana nupula kamanana ale matanua lale orera uliolia kampa toko. Nihana nikalaka orera irutwehu. Nihana na wanya nihaka iolia yuapenya niyo hapenya. Nihana nitokoti haka sana iolia. Nihana nisunga ka iolie lela mapuro orera. Nihana nitumiriki mas orera ni uhela ndrete wokuluvelia.
2: Nimiro kumananya kinaona mana ninakala sana nuku miwato otene.
3: Ijolia jo kikijeria, amuchi o kikijeria, ukumi wokulvelia. Wira tarata jela ukanle ukumi, we kikijerihe, wa kikijerihe asimuchia.

Saúde e vida. Saúde e vida. Mpatani maiwe ibulela. Unachula ifaita nchirinaya unyawa matata nini masi nini sapao. Asunku encha nkumihenra ureta, amvira matata niweho na varaka mavi wala chitu chona na raja. Pimana nihana unyawa matata niweho wakila imara wanihuko, dimasi nini sapao wala niturwa, wira nini majerihe, nureta toko goharia, nutuka loko kolera. Nikalelaka mtiti. Unyawa ni hinati ulya wala na hatenka chaka ijiolya. Ni hinati unli hatoto iolya ni uoma la unguari haifralda ikinaku. Unyawa uoma la witungo cha usentina, uoma la wire henra cha mpulani, ukotomola wala witandria. Uoma la ukwanya inama ni uoma la jijo ukwanya chitu jona na raja toko ikokola chova tokone. Wupuwele unyawa matataniwa ni masi nini sapao itu inlokiha ukala mtu nkinako.

0: Mpaka vama yovriana ora di Mosambiki ni hopio umwisho ukumihira i programa ufunti ni makalelo e kuruano. Ililo ngulmachirehu mwaha uhaje ikale itu inokunia itoko chene chinchi chinopone na mawani ni nihojue leha manana chinupatu wachaya manana choni machira na achaka uvuku wani umala ukunia mawani nhina wopela ukupala na vatokoni chinupone na mawani. Ii programa yulelo ya tenka chini ukumihire nimi Nasiri Adolfo. Atothene mashukamolo.
1: Makalelo umawani.